0: Kuna namlo si kambalam ne yamai bo, lawlo si kambalam ne yamulabo. Malam amoy banga botuleng kari.
1: Alo na wa barsine 61 53 53 20 domi sangire kara domi gire munda domi gire munda roju na wa barsine.
2: Ah miye jim te orna telle gogo.
1: Ah miye jim telle ya.
2: Ah.
1: Maji donji miye jim.
2: Tafu. Mungkin tu asam kayu rot ni ramal katen tu kuliah ke ikan rice cream guna.
1: Ah.
2: Daya tinggi tu kejauhan tu.
1: Aha.
2: Daya tinggi kantong beli open tu.
1: Aha.
2: Daya tinggi ke dia kujung biamu tu.
1: Hmm.
2: Dia tu dua je, dia pas je, bodoh je, bodoh je, tujuh kali tu.
1: Hmm.
2: Ah. Dah mama tu.
1: Maji, mabar teknisi ramad dia tu awak tu ingat dah. Kan karaksu na isose bibira da kunta karsia kuji.

Assalamu alaikum onon kettobe kubaruji be demgal fulfulde hande dum nyalomare altine nyalomare chapantati e go lewru jeta tabru hitande ujine didi e no gas e jeego gaduno kubaruji nyalomare hande dum min elwan adam muhammadu wajiri diga jamdi sappo kalkal jamdi sappo e mintino gas do wakati ketton kubaruji be demgal fulfulde e dokumentes ketton kubaruji nyalomare hande ma ciro wakere kabin technique ko chu micro

Yagili ni hudo moching, sirandi ni hudo moching, jorandi ni hudo moching, tokane lakmbay dosena. Adin huli ma adipongri, da umbay nengin, adisena dosenena ila. Versi, witu jongso laino, mana dosenena ila ni hudo. Onda ching da yagili. Ba! Jongo yano fer kanga betikiri.

Wajah dah agak nak ujian rakan kali kita nampak dengan menunggu sendiri tanam ini memang humu. Apa dengan menunggu sendiri dah muncul nara hawa dengan dah nama lagi. Minister yang santai publik dan muka aku lagi yang migo dawang yang lawan migo kajua migo itu muka aku lalu mana ya. Icana doktor Abdul Majid Abdul Rahim. Curi orang dah migo yang kita kadai yang mahu guna dua lagi dekat nama nana dan kali kan aja kita nana dari aeroport internasional Hasan Jamus. Jika ni nana jangan ya awal berani tu muncul mana migo yang mahu guna dua lagi. Enggak dengan dah naya orang yang kami nara mahal lama jingga kita kadang aku lalu hal yang kita migo dawai. Hal ini dari macam naura dari yang ni lafya fuyo dari aja aku lah untuk dorang ngomong orang dari mungkin yang orang nama nanda nak kalle. Ketua akan angker mengicar gak direktris adjoint. Enggak dari yang nama rukuh orang dari dan mungkin fondasi yang garan gicar gak bill. Emilia Gete Tania. Yu angker mungkin dengan nama rukuh hal ini dari dingin kiri kada aningi cari gak Salman. Enggak dia mungkin dukul direktris enggak dingin kiri kada enggak dari dia mungkin dia cai dan agak menaruh hal lama per migo enggak hal lama dingin kiri kau tengki kiri kada aku lalu migo kau telah garan enggak hal lah dari drana iya mai juga dari mai jangan kau kiri kada kau tengen arduan iu migo kiri migo alians enggak cari enggak gavia iru enggak ngerem kiri enggak cari enggak dari nama rukuh cari enggak Jenabi Muhammad iu dia mungkin dukul direktris regional enggak nama rukuh Omes iu mungkin domanio enggak nama rukuh menaruh hal lama daura Afrika enggak ngerem yang kita cari kan Chris Elias ngerai nama ruga halama fondasion ngaran ngebeli ngerai dran nayaru ya tadi ngahala daya lung dran ya wajar kita gay kami nangke kiri kadang ngahal ngelu ni kajua yo daya lung gerem gay cari kan Bill Emilia Getta yo haunda menangkada dengan koran hari rende di cuno wuni ngahala dran ya maya orang ngerai dingke kiri kadang ngedawa ngahala daya dran ya ganu gam menaram halama dingke kiri kadang nama ruga kakar ngemigo ya tanamai ngahala daya yang migo dawa dingke kiri kadang yo ingge daya Nar dondong dari dranda lunga hichanga minister Dr. Abdul Majid Abdul Rahim ya dari dingga cuman agar ni cepoli aja anggu gitu gay kaya hiu munga dari dingga nar dondong gua dari dingga tiang dapat lagi menangga dan mara ada. Gede halal dari yo mau koi mau nor belin gede mau koi mau mukulanu menaruh halal macam cuman agar kan hagiu hagai ramen gahaga dukiu hagiu arah kengge dari nama rugu menaruh halal ma migo hingga yam garan ben yam gaya migo gayan dawa enggara hingga warer. Daya migong hindawa amai gre daya migong ya aku koranga daya dranyu migong daya nikida aloga tarti yongga